Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Teman Pro 2, 14 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih di program Cerdas Pada, selamat pagi Teman Pro 2 edisi siar hari ini. Analis politik Boni Hargens mengapresiasi langkah Kapolri Listio Sigit Prabowo membangun dialog terbuka bersama pemimpin media massa. Menurutnya Teman Pro 2, langkah tersebut menunjukkan komitmen Polri dalam memperkuat keterbukaan, transparansi, dan komunikasi publik. So, Boni menilai pertemuan Kapolri dengan jajaran pimpinan media tak sekedar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara di tengah berbagai dinamika sosial dan juga politik. Menurut Boni, Teman Pro 2, hubungan antara negara dan masyarakat perlu dijaga melalui komunikasi yang terbuka. Dalam kondisi kepercayaan publik menghadapi berbagai tantangan, institusi negara memiliki peran penting untuk menghadirkan ruang dialog yang konstruktif. Ia menilai pendekatan yang dilakukan Kapolri menjadi contoh bagi bagi berbagai lembaga negara dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat. Keterbukaan terhadap masukan dan kritik dinilai menjadi salah satu kunci menjaga legitimasi institusi publik. Boni menilai tantangan demokrasi saat ini tidak hanya pada kebijakan tetapi juga komunikasi efektif kepada masyarakat. Karena itu Teman Pro 2, pemerintah perlu mengembangkan pola komunikasi yang adaptif dan berbasis kepercayaan publik. Menurutnya, keterlibatan media massa dalam proses komunikasi publik menjadi bagian penting. Tujuannya untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat berlangsung secara terbuka dan accountable. Boni juga menilai langkah Kapolri sejalan dengan upaya memperkuat demokrasi yang inklusif serta menjaga harmonisasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Informasi ini bersumber dari rri.go.id.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Hmm.

0: Cucur Ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucur Ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucur ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu karena teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

52.35 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tim Nasional Voli Putri Indonesia ditargetkan mampu menembus posisi 4 besar turnamen Asia. Skuad Sri Kandi Merah Putih dikirim untuk mengikuti ajang AFC Women's Volleyball Nation Cup 2026. Temu Pradu pelepasan dilakukan pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBFSI di Sentul, Selasa 2 Juni 2026. Kini skuad tersebut ingin memperbaiki peringkat Federasi Bola Voli Internasional yang berada di urutan ke-75. Ketua Umum PPPBFSI Temu Pradu, Imam Sujarwo, berharap prestasi para pemain putri bisa meningkat dari turnamen sebelumnya. Dia meminta seluruh anggota tim nasional berjuang keras demi mendapatkan kemenangan pada setiap laga nanti. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Tarore, menilai peluang merebut hasil terbaik masih terbuka sangat lebar. Hal tersebut dikarenakan para pemain asuhan Marco Sugiyama sudah melakukan latihan keras selama 1 bulan. Tomo Predo, Kapten Timnas Voli Putri Indonesia, Tisha Amalia Putri, merasa percaya diri dengan komposisi pemain saat ini. Pemain kelahiran 11 Oktober tahun 2000 tersebut menilai tingkat kekompakan tim nasional sudah berjalan sangat baik. Tim Nasional Voli Putri Indonesia sendiri berada dalam pool B pada ajang olahraga tingkat Asia tersebut. Mereka akan bersaing melawan tim Vietnam, Kazakhstan, Iran, Hong Kong, serta skuad negara Lebanon. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

49 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulani, berharap Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, teman Pro 2, ekonomi kreatif menjadi salah satu kunci membangun bangsa yang inovatif dan berdaya saing. Menurut Saleh, perhatian pemerintah terhadap ekonomi kreatif perlu diperkuat agar program-program yang telah dirancang dapat berjalan optimal. Ia menyebut sektor tersebut juga menjadi tantangan yang perlu diselesaikan pemerintah Presiden Prabowo. Saleh menjelaskan, kondisi anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini cukup terbatas akibat beberapa kali efisiensi anggaran. Dampaknya dirasakan pada sejumlah program di tingkat kedeputian. Sutaman Pro 2, karena itu Komisi 7 DPR RI mendorong adanya dukungan anggaran tambahan agar agenda program yang telah disusun sejak awal periode pemerintahan dapat diselesaikan dengan baik. Menurut Saleh, penguatan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan, kebijakan, dan pembiayaan yang memadai. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan.

Suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat Sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam...

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: 25 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk memperdua Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas resmi memulai rangkaian Kompolnas Awards 2026. Program tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi Satuan Kerja Polri berkinerja terbaik. Sosialisasi Kompolnas Awards 2026 digelar di kantor Kompolnas Jakarta Selatan Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan diikuti jajaran Polri dari berbagai tingkat organisasi. Sekretaris Kompolnas Irjen Pol Pun Arif Wicaksono Sudiotomo mengatakan penghargaan tersebut memasuki penyelenggaraan kelima. Program dilaksanakan bersama jajaran Polri dari Mabes hingga Polsek. Kompolnas Awards melibatkan Satuan Kerja Mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek. Penilaian dilakukan terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat. Komisioner Kompolnas sekaligus Ketua Pelaksana Kompolnas Awards 2026, Irjen Pol Ida Oetari Purnamasasi mengatakan mekanisme penilaian disempurnakan. Kategori peserta dibedakan lebih rinci pada setiap tingkat organisasi dan menjelaskan respon terhadap pengaduan masyarakat menjadi aspek penting penilaian. Kompolnas menilai kecepatan serta kualitas tindak lanjut setiap pengaduan. Selain penilaian administrasi, Kompolnas akan melakukan visitasi kepada nominasi terbaik. Langkah tersebut untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah Anda? Untuk mengurangi kadar polutan dalam limbah rumah tangga Anda, ganti deterjen dan sabun di rumah Anda dengan produk yang ramah lingkungan.

Baik, teman Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Usai sudah tugas ke Cindy, teman kalian untuk edisi siar hari ini ya, teman Pro 2. Dan saatnya ke sini pamit dari owner kalian, teman Pro 2, karena selanjutnya akan ada Kak Aci ya, yang bakalan temani santai siang kalian untuk edisi siar hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu, dan jadikan generasi Kota Tahuna sebagai headline.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di pasar baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di pasar baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya. Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan. Dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Baru saja kamu dengarkan Spada! Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
6: Produa FM!
7: Teman terbaik!

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 hari ini selengkapnya bersama Kak Aje.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang pertama teman Pro 2, informasi olahraga sepak bola, tim nasional Aljazair bertekad tampil kompetitif pada Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Aljazair kembali tampil di Piala Dunia setelah lebih dari satu dekade absen, terakhir kali mereka berlaga di turnamen tersebut pada edisi 2014. Pelatih Aljazair, Vladimir Petkovic menegaskan keberhasilan lolos ke putaran final merupakan pencapaian penting, namun timnya tidak ingin hanya menjadi pelengkap di ajang 4 tahunan tersebut. Petkovic menilai perpaduan pemain senior dan talenta muda menjadi kekuatan utama tim berjuluk The Desert Foxes tersebut. Menurutnya, pemain berpengalaman seperti Riyad Mahrez dan Nabil Bentaleb akan memiliki peran penting dalam memimpin generasi baru, termasuk Ibrahim Masah yang dianggap sebagai salah satu prospek terbaik Aljazair saat ini. Ia berharap skuad pilihannya mampu membawa Aljazair tampil kompetitif di grup J yang dihuni juara bertahan Argentina, Austria, dan Jordan. Berikut jadwal pertandingan Aljazair di fase grup Piala Dunia FIFA 2026, Argentina versus Aljazair pada tanggal 16 Juni 2026 di Kansas City Stadium Amerika Serikat, Jordan versus Aljazair pada tanggal 22 Juni 2026 di San Francisco Bay Area Stadium, dan Aljazair versus Austria pada tanggal 27 Juni 2026 di Kansas City Stadium.
1: Info Pro 2.

pemirsa Putra Olahraga Teman Pradua. Timnas Basket Putri Indonesia U18 mengawali FIBA U18 Women's Asia Cup FIBA SIBA Qualifiers 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Skuad Garuda Putri menundukkan Singapura 6-6-4-9 pada laga yang berlangsung di STI Wales Negros University Game Bacolod Filipina Selasa tanggal 2 Juni 2026. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan agresif di kedua sisi lapangan. Konsistensi permainan tersebut membuat tim merah putih mampu mengendalikan jalannya laga. Rika Safa Cayara menjadi pencetak angka terbanyak bagi Indonesia pada pertandingan tersebut. Ia membukukan 14 poin, 2 rebound, dan 3 assist sepanjang pertandingan. Kontribusi penting juga diberikan Ines Angelina Welly yang mencetak 11 poin dan 6 rebound. Putri pemerhati sepak bola nasional Tommy Welly itu menambahkan 5 asis untuk membantu kemenangan Indonesia. Joanna Giovanni turut menyumbangkan performa impresif dengan koleksi 10 poin dan 3 rebound. Ketiga pemain tersebut menjadi motor serangan Indonesia sepanjang pertandingan. Dari kubu Singapura sendiri, Marsha Sazalia tampil sebagai pencetak angka terbanyak timnya. Dia mencatatkan 15 poin dan 4 rebound hingga laga terakhir. Sementara itu, Tricia Lau menambahkan 9 poin, 4 rebound, dan 5 assist. Namun kontribusinya belum mampu membawa tim negeri singa itu mengimbangi permainan Indonesia. Pelatih Indonesia Amin Prihantono mengapresiasi penampilan anak asuhnya pada laga pembuka tersebut. Menurut dia, tim sudah menunjukkan permainan solid dalam menyerang maupun bertahan. Indonesia unggul 15-11 pada kuarter pertama setelah langsung menekan sejak tim off. Keunggulan tersebut terus bertambah pada kuarter kedua dengan skor sementara 32-19. Memasuki babak kedua, Teman Pradua Indonesia tetap menjaga intensitas permainan dan memperlebar jarak poin. Tim Merah Putih unggul 49-30 saat kuarter ketiga berakhir. Singapura sempat mencetak lebih banyak poin pada kuarter terakhir pertandingan. Namun upaya tersebut tidak cukup untuk menghindarkan mereka dari kekalahan. Setelah kemenangan ini, Indonesia mendapat waktu istirahat sebelum pertandingan berikutnya. Tim pelatih akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk pemulihan dan evaluasi. Pada laga kedua, Indonesia dijadwalkan menghadapi Vietnam pada tanggal 4 Juni 2026 besok. Amin mengaku telah mempelajari permainan lawan dan menyiapkan antisipasi khusus. Menurut dia, kemampuan tembakan jarak jauh Vietnam menjadi perhatian utama. Kami berharap seluruh persiapan berjalan baik dan menghasilkan kemenangan berikutnya, ucapnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

untuk saat ini ya, ini memang gangguan. Gangguan mati total nih teman berdua. Jadi mohon maaf ya. Jadi untuk request lagunya di hari ini tidak bisa Kak Ece layani nih teman berdua. Dan sebagai gantinya Kak Ece akan hadirah dengan beberapa informasi dan juga lagu hiburan biar lebih apa ya, lebih temani kamu lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas dan aktivitas di sepanjang hari ini teman berdua di siang hari dengan cuaca yang penuh dengan cuaca yang begitu bersahabat cerah hari ini. Mudah-mudahan semua aktivitas rencana kamu di hari ini bisa berjalan dengan baik teman berdua dan sesuai dengan apa yang Anda harapkan pastinya ya. Tetap semangat selalu dan tetap jadikan generasi muda sebagai headline.

0: sebagai pertemuan antara dua samudra, yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Perairan Indonesia sangat kaya dengan keragaman biota. Masyarakat Maluku memiliki adat sasi laut yang antara lain mengatur jadwal penangkapan ikan, sehingga dapat menjaga kehidupan laut dari kepunahan karena eksploitasi secara besar-besaran dan berlebihan.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu, Produ FM.
1: Teman Produ, grup musik Ceylon 7 nah kembali merilis lagu terbaru yang berjudul Sederhana pada Rabu tanggal 6 Mei 2026. Nah lagu ini Teman Produ diperkenalkan melalui kanal YouTube resmi mereka dan langsung menarik perhatian penggemar musik tanah air. Lagu ini mengusung nuansa musik khas Ceylon 7 yang ringan dan mudah diterima, aransemen sendiri yang tidak berlebihan membuat memperkuat pesan utama lagu tentang kesederhanaan dalam menjalani hidup. Nah lagu ini Teman Produ menggambarkan realitas kehidupan di tengah hiruk pikuk kota yang penuh dengan tekanan. Seorang diharapkan dihadapkan pada berbagai pilihan yang terkadang membuatnya kehilangan arah antara kebutuhan dan keinginan. Dalam lagu ini Teman Produ terdapat titik balik ketika tokoh dalam cerita menemukan sosok yang memberi perspektif baru. Kehadiran tersebut menjadi pengingat untuk keluar dari pola hidup sederhana, keluar dari pola hidup berlebihan maksud kami, dan mulai menjalani hidup secara lebih seimbang. Pesan utama dalam lagu ini menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal besar. Kesederhanaan dan rasa cukup justru menjadi kunci untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan bermakna. Nah, menurut rilis yang diterima RRI, lagu ini juga menyoroti fenomena sosial tentang kecenderungan mengejar pengakuan atau validasi. Ceylon 7 mengajak pendengar untuk kembali pada kendali diri dan menemukan kebahagiaan dari dalam, ya, dari diri sendiri. Nah, kita dengerin bersama Teman Produ, Ceylon 7, Sederhana.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan khayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No.

0: know.
1: By the way, sekali coba pasti ketagihan.
0: Kamu-kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
1: Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
2: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
0: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
2: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang. Prestasi yes, narkoba no.
0: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Teman terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Teman Pradua di Barman Kabup Radia, Damnian Pergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih ya teman Pradua masih mendengarkan 92 MHz di kesempatan siar hari ini. Dan kita akan dengerin Nak Delo teman Pradua, Akselerasi Kreatif Musik atau Aktif dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari daerah Palu bersama The Box dengan lagunya Tadulako.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap

Teman terbaik kamu, Prodwe FM.

Teman Pradua, di mana pun kamu berada, mahal ini teman Pradua. Resmi kembali ke dunia musik dengan merilis album keduanya berjudul Koman. Salah satu lagu yang hadir di album ini yaitu Kemarilah Tenang ternyata memiliki makna yang cukup dalam dan emosional pada liriknya teman Pradua. Nah, Kemarilah Tenang menjadi salah satu single yang dirilis dari album yang menjadi penanda kembalinya Mahal ini setelah hiatus. Lagu ini ditulis langsung olehnya bersama dua penulis lagu ternama yaitu Titin dan Berasena Bestandi. Nah, lagu ini menjadi gambaran sisi rapuh seseorang yang baru berjuang di tengah kerasnya kehidupan. Meskipun hidup yang dijalani terasa cukup berat, namun orang itu berusaha tetap terlihat kuat dan tangguh di kehidupan dunianya, di hadapan dunianya ya teman Pradua. Nah, Kemarilah Tenang menjadi sebuah refleksi jujur kebatinan banyak orang yang sering menutupi kesedihan dengan tawa. Nah, hal ini seakan berpesan untuk tidak merasa lelah dan memberi waktu bagi diri untuk beristirahat serta menemukan ketenangan. Nah, teman Pradua, Mahal ini saat merilis lagu ini menceritakan lewat rilisnya bahwa lagu ini ditulis pada saat ia lelah secara emosional. Baginya, lagu ini seperti dialog dengan diri sendiri dan orang lain, bahwa tidak apa-apa jika tidak selalu merasa kuat. Nah, menurutnya teman Pradua, yang dibutuhkan bagi seorang saat lelah adalah untuk berhenti sejenak. Seseorang perlu waktu untuk mengambil ruang sambil menarik nafas dan memeluk diri sendiri saat tidak merasa kuat. Nah, informasi ini teman Pradua juga bisa kamu akses di website rri.co.id.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman Perandu Antarinas Jasa Keuangan atau OJK terus memperkuat industri Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Ini dilakukan agar BPR dan BPRS semakin tangguh serta mampu memperluas akses keuangan bagi UMKM di daerah. Nah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan industri BPR dan BPRS menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berasal dari dinamika ekonomi global, serta semakin pesatnya perkembangan teknologi keuangan. Nah, informasi ini, teman-teman, bisa kamu akses di website rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: was ever coming. Banyak orang yang bisa menerima kenyataan, tapi aku yakin kamu pasti bisa.
1: Makasih.

0: besok kan libur.
1: Iya.
0: Jalan yuk.
1: Mana ya?
0: Udah, pokoknya besok aku jemput.
1: Ya udah. Eh tunggu bentar. Ini punya kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: stop, stop, stop, stop. Mut, sebelum terlambat, kita antisipasi. Eh, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

9 Domingo, sambat terbaik kamu teman Pradua 40 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Di Santai Siang, KNC masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu. Teman Pradua, Asosiasi UMKM Indonesia Akumindo menyatakan siap untuk mengikuti kebijakan perbajakan baru UMKM. Namun yang perhitungannya didasarkan pada keuntungan usaha. Nah, menurutnya, menurut Sekretaris Jenderal Akumindo Edi Misero, setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah memiliki tujuan untuk mendukung perekonomian nasional, sehingga pelaku usaha perlu memahami terlebih dahulu substansi aturan yang berlaku. Nah, pelaku UMKM berharap pemerintah dapat memanfaatkan penerimaan pajak secara optimal, utamanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor usaha kecil. Diketahui pemerintah resmi mempersempit kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan PPH final UMKM. Adapun PPH-nya menjadi sebesar 0,5% melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026. Informasi ini teman Pradua masih bersama website rri.co.id.

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio

masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Teman Pro 2 Timnas, Sairana telah resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Kepastian ini menjadi kabar penting setelah tim Meli sebelumnya sempat dikaitkan dengan sejumlah spekulasi menjelang putaran final turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi pertama dengan format 48 tim. Bagi Iran, turnamen kali ini akan menjadi penampilan ke-7 mereka di putaran final Piala Dunia. Meski konsisten lolos, Iran belum pernah menembus fase gugur dan hanya mencatat 3 kemenangan dari 18 pertandingan di 6 edisi sebelumnya. Dan pelatih Amir Galenoia tetap mengandalkan kombinasi pemain senior dan nama-nama yang sudah berpengalaman di level internasional. Alireza Jahanabak menjadi salah satu figur penting di skuad, sementara Mehdi Taremi kembali masuk dalam daftar pemain andalan Iran. Sektor pertahanan dan lini tengah juga diisi pemain berpengalaman seperti Alireza Behranvan, Milad Mohammadi, Soed Ezatollahi, dan Ehsan Hajasafi. Hajasafi juga berpeluang mendapat sejumlah penampilannya untuk mendekati rekor caps terbanyak sepanjang sejarah timnas Iran. Lolosnya Iran ke putaran final diraih melalui performa solid di babak kualifikasi. Mereka tampil meyakinkan di fase grup dan memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 sebelum rangkaian kualifikasi berakhir. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau

Teman Pro 2 menjelang bergelirnya Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada tanggal 11 Juni 2026 hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kapolda Aceh Irjen Polisi Dr. Andes Marzuki Ali Basya MM mengajak seluruh masyarakat, terlebih masyarakat Aceh, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Pengunjung menjunjung tinggi sportivitas serta menghindari segala bentuk perjudian selama berlangsungnya ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Nah, imbauan tersebut disampaikan Kapolda Aceh pada Selasa.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 14 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Prodo, kita akan dengerin lagu dari daerah Ambon bersama WSO featuring Kai Hulu dengan Mama Papa Mengpasang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Teman Pradua, film drama Indonesia Saat Aku Bersuara hadir membawa kisah yang penuh emosi tentang perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi trauma dan ketidakadilan. Nah, film yang sebelumnya dikenal dengan judul Silence ini mengangkat isu penting mengenai keberanian penyintas kekerasan seksual untuk memperjuangkan hak dan suaranya. Dari aku Instagram, @saatku bersuara, cerita berpusat pada Nadia, seorang perempuan yang harus menghadapi kenyataan pahit yang mengubah hidupnya. Luka batin yang ia rasakan tidak membuatnya menyerah. Di tengah rasa sakit dan trauma yang mendalam, Nadia justru memilih untuk bangkit dan menolak untuk terus terdiam. Perjalanannya mencari keadilan menjadi inti dari kisah yang disajikan. Nadia tidak hanya berjuang demi dirinya sendiri, tapi juga ingin menjadi suara bagi banyak perempuan yang pernah mengalami pengalaman serupa. Nah, film ini menggambarkan bahwa keberanian untuk berbicara seringkali menjadi langkah awal dalam melawan ketidakadilan. Dan disutradarai oleh Sonu Santani, film ini diperkuat oleh jajaran aktor ternama seperti Marshanda, Hana Malasana, Teuku Rifnu, Wikana, Cutmini, Dinoran, Ibnu Jamil, dan Lukman Sardi. Kehadiran para aktor dan artis tersebut diharapkan mampu memberikan penghayatan yang kuat terhadap pesan yang ingin disampaikan dalam film ini. Nah, informasi ini teman Pro2 dirilis oleh website rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Teman Brando, di mana pun kamu berada, 55 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Kak Anci pamit suara ya, teman Brando di sore ceria. Kamu akan ditemani oleh Kak Jelvan. Terima kasih untuk bersamanya. Selamat sore dan tetap menjadikan generasi muda sebagai headline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Madura RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Teman terbaik kamu.

serat optik segmen tahunan Melongwani resmi diperpanjang hingga 6 Juni 2026. Perpanjangan target ini diumumkan langsung oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi. Nah, berdasarkan evaluasi tim teknis di lapangan, penyesuaian atau penambahan durasi waktu dilakukan akibat beberapa kendala non teknis. Nah, faktor utama yang memperlambat proses pengerjaan adalah kondisi perairan sekitar Tahuna yang diwarnai angin dan cuaca cukup kuat, serta kondisi dasar laut yang berbatu. Nah, kemudian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kepulauan Sangihe Rona Lumio SH menjelaskan terkait progres pekerjaan yang dilakukan pihak bakti. Nah, selain itu proses pengangkatan dan penyambungan kabel juga menuntut kehati-hatian ekstra dan dari tim teknis. Mengingat posisi jalur kabel bawah laut yang saling berdekatan, langkah presisi wajib diterapkan guna mencegah kerusakan baru pada infrastruktur vital tersebut. Nah, hingga saat ini pekerjaan pemulihan jaringan juga terus dikebut dengan menggunakan armada utama kapal fiber optik Pacific Guardian. Pihak bakti memastikan bahwa percepatan penyelesaian pekerjaan tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja serta kualitas hasil pemulihan jaringan. Selengkapnya melalui rri.co.id Tahuna.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.

Dan Pro 2 dari rri.co.id tahunan secara berturut-turut untuk ke-12 kalinya, pemerintah Kabupaten Sangihe sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian. Dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan hasil pemeriksaan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD tahun 2025. Nah, prestasi membanggakan yang ditorekan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di bidang pengelolaan keuangan daerah, sebuah capaian bergengsi yang menjadi simbol kuat atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan bahwa capaian ini bukan sekedar penghargaan administratif semata, tetapi menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintah di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus bergerak ke arah yang lebih baik, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di tengah berbagai tantangan pengelolaan pemerintahan saat ini, keberhasilan mempertahankan WTP selama 12 kali berturut-turut menjadi catatan penting yang menunjukkan komitmen Pemkab Sangihe dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga terpercaya. Selengkapnya melalui rri.co.id tahunan.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wow.

82 dari rri.co.id. Nah, pelantikan pejabat Sekda Sangihe jadi momentum perkuat stabilitas pemerintahan. Pelantikan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah sekaligus memperkuat birokrasi yang profesional, melayani dan juga berintegritas. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekedar pengisian jabatan struktural, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan juga optimal. Nah, menurutnya sekretaris daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai koordinator birokrasi dan motor penggerak manajemen pemerintahan daerah. Nah, karena itu jabatan tersebut menuntut kemampuan kepemimpinan, kompetensi, integritas, serta tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Selengkapnya di rri.co.id.

Bank Syariah. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Prodo RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Sebelum kita masuk di sore ceria untuk hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026, masih bareng aku Jovan Gafar. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, ada Erma Kim Squad dengan Rival Himran dengan La Vita Ebela.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya. Entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
4: Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Turki, Hakan Fidan. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Kepala Negara di Hambalang, Jawa Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan keakraban. Hal ini menjadi cerminan hubungan persahabatan dan kemitraan strategis yang erat antara Indonesia dan Turki. Dalam keterangan resmi Sekretaris Presiden, kunjungan Menlu Turki ke Indonesia dilakukan atas undangan Presiden Prabowo. Hal ini sebagai upaya untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi kedua negara. Terlebih lagi hal ini menjadi langkah strategis dalam menyikapi berbagai dinamika kawasan maupun global yang berkembang saat ini. Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi terkini di Timur Tengah. Pembahasan mencakup berbagai dinamika regional yang tengah menjadi perhatian di dunia, khususnya kondisi di Iran dan Palestina. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo dan Menlu Fidan kembali menegaskan eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Turki. Keduanya saling mengingat momentum hubungan erat Indonesia-Turki yang selama ini terjalin melalui berbagai bidang di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

0: Indonesia dan Turki sedang saling berkomitmen memperkuat kemitraan. Indonesia dan Turki bersepakat akan terus meningkatkan hubungan bilateral dalam berbagai bidang bekerjasama, salah satunya yakni dalam memperjuangkan stabilitas, perdamaian, dan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat internasional.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan pentingnya transformasi kerja birokrasi agar semakin adaptif, responsif, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang terus mendorong peningkatan efektivitas pemerintahan, pelayanan publik yang responsif, termasuk kehadiran negara yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika memberikan pembekalan kepada peserta pendidikan pemantapan pimpinan nasional P3N ke-27 dan pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional P4N ke-119 Lembaga Kesehatan Ketahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas Republik Indonesia tahun 2026 di Gedung Utama 2 Istana Wakil Presiden Jakarta Rabu 3 Juni 2026. Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang lincah memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi yang baik antar lembaga menjadi kunci untuk mengatasi berbagai kehambatan koordinasi yang kerap memperlambat pelaksanaan program. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menekankan para calon pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang baik tidak hanya lahir dari perencanaan yang matang. Ia menilai kebijakan yang baik juga datang dari pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan dan persoalan di lapangan. Wapres mencetuskan penyederhanaan regulasi distribusi pupuk yang sebelumnya dihadapkan pada banyak aturan yang tumpang tindih dan menyulitkan petani. Menurutnya, berbagai persoalan semacam ini hanya dapat dipahami apabila pemimpin hadir dan menekankan langsung aspirasi masyarakat. Menurut Wapres, berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran pemimpin yang memahami kondisi real masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan di lapangan. Sekian Info Pro 2 sore ini. Saya Jovan Gafar. Selamat sore.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budayanya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Pro dari Kauna, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria bareng aku Julfan Gafar dan teman Pro 2. Informasi ini dari rri.co.id. Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi kepada 15 mahasiswa yang terlibat kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sanksi yang diberikan berupa skorsing akademik selama 1 hingga 3 semester sesuai tingkat pelanggaran masing-masing. Nah, keputusan tersebut tertuang dalam sejumlah keputusan rektor yang diterbitkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus. Penetapan sanksi dilakukan juga berdasarkan investigasi yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama tim ahli. Direktur Hubungan Masyarakat UI Erwin Agustian Panigoro dalam keterangan pers yang diterima RRI pada Rabu 3 Juni hari ini menegaskan seluruh bentuk pelanggaran yang terbukti akan ditindak sesuai ketentuan. Ya, akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku di kampus. Penegakan aturan dilakukan tanpa membedakan status, jabatan, fakultas maupun latar belakang pihak yang terlibat. Menurutnya, setiap laporan yang masuk diproses melalui tahapan pemeriksaan yang objektif dan terukur. Langkah tersebut dilakukan agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selengkapnya melalui rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sahnya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 hadir dengan teman religi Islami untuk menantikan waktu di kumandangkan azan maghrib hari ini di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 49 waktu Indonesia Tengah.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Teman terbaik kamu.

Wahai saudara-saudari yang mulia, ikat diri kalian, karena ini perintah Allah. Buat apa bersiksa-siksa di dunia kalau nanti harus tersiksa di akhirat? Bersabarlah, panas di dunia ini tidak seberapa

Teman-teman berdoa kaum muslimin dan muslimat, saya Jirpan Ghaffar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menjalankannya, insyaallah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan hadir tembang religi islami. Nanti setelah ini bakal kembali lagi dengan informasi dari rr.co.id dan juga lagu-lagu hiburan yang terbaik akan hadir temani teman produa di petang hingga malam nanti.

0: bersabda, "Siapa yang menjaga sholat lima waktu, paginya, cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini

0: ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Rerita huna teman terbaik kamu. Kembali lagi masih bareng aku Julfan Gafar. Kita di suasana petang hari untuk Perdua Sore Ceria. Di edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Nanti bakal hadir beragam update informasi. Selain kamu bisa menyimak informasinya saat ini melalui FM 92 MHz teman terbaik kamu, ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa mengakses informasi-informasi akan ada di sini melalui rri.co.id di gadget kamu. Nanti teman Pro 2, kalau kamu juga bakal ingin tahu kabar-kabar apa aja yang ada di Tahuna, nah kamu bisa akses informasi. Nanti di situ akan ada dua pilihan, pilihan tetap di rri.co.id nasional, atau kamu pingin pilih ke wilayah kamu. Jadi di mana aja wilayah kamu, kamu bisa langsung mengakses informasi di daerah atau di tempat kamu berada. Keren banget ya. Oke, teman Pro 2, jadi di sini aja dulu di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

cinta. Perlu dari tahu, nah teman terbaik kamu. Nah, menonton film menjadi pilihan hiburan populer ya untuk mengisi waktu luang di era digital. Nah, ini berbagai platform streaming juga yang legal ya. Ini memungkinkan film dinikmati kapan saja dan di mana saja. Nah, banyak orang memiliki film favorit yang sering ditonton ulang karena memberi rasa nyaman. Selain menghadirkan nostalgia, film tertentu juga mampu mengingatkan penonton pada momen berkesan di masa lalu. Dan naik kucu-kucu tahe gitu ya. Nah, mengutip dari berbagai sumber teman Pro 2, berikut ini adalah beberapa alasan banyak orang menonton film yang sama berulang kali. Yang pertama itu adalah merasa nostalgia dengan adegan film. Kemudian aktor dan aktris yang berperan adalah idola. Yang ketiga, menyuguhkan alur cerita menarik dan pesan moral yang mendalam. Kemudian yang keempat, pernah memiliki kenangan manis saat menonton film tersebut. Dan yang kelima, belum puas karena ada bagian yang belum dipahami. Kemudian yang keenam, filmnya memang bagus dan tidak membosankan. Nah, menonton ulang film favorit menjadi cara sederhana untuk mendapatkan hiburan sekaligus kenyamanan emosional. Jadi setiap orang itu memiliki alasan berbeda ya teman Pro 2. Mulai dari nostalgia hingga menikmati kembali cerita yang berkesan. Hai, ngomongin film favorit ya pastinya ada lagu dari Sheila on Seven yang judulnya sama ya. Favorit. Oke. Yang pastinya masih akan ada informasi lainnya untuk kamu di sini aja di Prodo Tahuna, teman terbaik kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

哎呀，哈，那是多会儿？哎呀，爸爸，那姑姑吧，哎呀，哎呀，哎呀，爸爸的，啊！

dikirim ke teman pro 2. Mentan serahkan gaji dosen untuk mahasiswa. Nah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan gaji dosennya kepada mahasiswa yatim piatu. Penyerahan dilakukan di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar pada Selasa 2 Juni 2026. Bantuan yang disalurkan berasal dari gaji Amran sebagai dosen selama sekitar 3 tahun. Sebelumnya gaji dosen yang diterimanya sejak 2013 juga disalurkan kepada anak yatim piatu. Nah, Amran mengatakan bahwa bantuan tersebut diharapkan membantu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Menurutnya, amanah jabatan harus memberi manfaat bagi masyarakat. Ya, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi tersebut melalui rri.co.id. Huh?

0: di muka bumi orang-orang seperti ku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
2: Gas.
1: Yang, seatbeltnya dipake lah.
2: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
2: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
0: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan.

Produ RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu, kita nanti masih akan ada di Sore Ceria ya sejam ke depan. Namun sebelumnya kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Papua, ada Air Mukim Squad dengan lagu yang berjudul Musamus. Ini dia untuk kamu Tuan Produ.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Radio Republik

Perlu dari tahun teman terbaik kamu, teman Pro 2, UI skor 15 mahasiswa terkait kasus dugaan pelecehan di grup chat. Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi kepada 15 mahasiswa yang terlibat kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sanksi yang diberikan berupa skorsi akademik selama 1 hingga 3 semester sesuai dengan tingkat pelanggaran masing-masing. Nah, keputusan tersebut tertuang dalam sejumlah keputusan rektor yang diterbitkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus. Penetapan sanksi dilakukan berdasarkan investigasi yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama tim ahli. Dan tentunya untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Teman terbaik kamu.

Perlu RRI tahunan teman terbaik kamu, jangan kamu lewatkan ya pada pukul 20 atau jam 8 malam nanti. Perlu dua bakal hadir dengan musik live chat yang disiarkan di seluruh Pro 2 Network ya. Oke, baiklah. Ya pastinya walaupun saat ini jaringan masih ya kurang bersahabat lah. Tapi enggak apa-apa ya, santai aja, aman aja ya guys ya. Dan kita bisa nikmati momen-momen seperti sekarang ini dengan saling say hi, saling sapa ataupun ada hal-hal yang mau pada kamu pingin banget ceritain. Nah, kamu bisa ikutan gabung di obrolan komunitas ataupun di cerita penutup hari yang akan hadir setelah MLC atau musik live chat ya. Oke, baiklah, mudah-mudahan juga apa yang sudah hadir selama sepanjang hari ini ya, sejak pagi tadi sampai saat ini, mudah-mudahan itu adalah hiburan yang terbaik ya untuk seluruh teman Pro 2. Nanti besok siang ya, orang aku Julfan Gafar ya akan jadi teman siang kamu. Dan untuk sore ceria pastinya dengan beberapa lagu akan hadir ke depan sekaligus menutup jumpa kita ya. Dan sekalian nih, saya Jepal Gafar pamit undur diri ya. Selamat malam dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman-teman seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak gitu usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh, kenapa? Oh.
1: Ya, kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar.
1: Benar.
0: Kita sebenarnya balance aja gitu.
1: Aja.
0: Biar gue kelihatan lebih kemeja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starbee.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback. Dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-mm. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Stormy.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Halo, aku Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya yang tahu.
1: Gue pengen tahu sih, dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita semua makan.
1: Sudah makan? Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, itu dia.
2: Pertanyaannya. Olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya ya. Apa, coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke. Okay.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
1: Okay.
2: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
2: Iya, suka banget. Coklat
1: kacang
2: aku
1: enggak
2: suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
2: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
2: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
2: Iya. Yang di brand bunga ya?
1: Iya.
2: Itu tadi.
0: Wow.
2: Enak banget, apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu seharusnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
2: Enak banget.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh apa
2: maksudnya? Di Bandung.
1: Oh, di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie, itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat
0: semuanya.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya, gak tinggal serang.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah,
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sih.
0: Iya, bener-bener. Oke, kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Seafood? Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Wel, nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Ya.
2: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti? Sama.
2: Aku pedal badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
2: Aku
1: Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
2: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
2: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
2: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
2: Ada.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dan jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya? Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
2: Inferno itu dia
1: harus nampilin cerita ya. Harus ditodong tuh.
2: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih. Benar sih.
2: Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Tuh channel tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Inferno kan ya.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya. Sama gue juga dimana.
2: Jangan-jangan dia nonton.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Gak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Bener.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby, langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat itu PRRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari
1: tahun lalu.
2: Kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu?
2: Sebelumnya ada 2. Jadi sama Inferno ada 3.
0: Oh, ada 3. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea.
0: Oh, di Korea. Oke. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
2: Janjian, jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin
1: musik gitu. Benar, jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum jadi Shorel ini, kita
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
1: Nah.
0: Yeah.
3: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya, kita sama Cheryl ini.
3: Iya, kita tuh udah apa ya namanya?
1: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
3: bareng
1: sama Cheryl.
3: Iya.
1: Yeah. Okay,
0: wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu, ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group. Daripada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
4: Iya.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
1: ada ya. Sudah ada di channelnya
4: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga
0: ya,
1: kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Yo, dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
4: Iya, betul.
0: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun sih karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga. Oh, wow.
3: Berarti surprise.
4: Intro.
0: Oh, intro aja ya.
3: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
0: Ya.
4: Gue ada, berikutnya tadi ada satu kebocoran gitu.
3: Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
0: Yes.
3: Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
2: Benar ya.
0: Kita lagi ya.
2: Iya, yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu, gak ikutan gue.
3: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main game.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
3: Manja
0: adalah.
3: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
3: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu nggak boleh jawab kereta, nggak boleh.
2: Kereta
3: tapi jawabnya
2: api.
0: Itu.
3: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya. Iya.
3: Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
3: Cepet-cepetan
0: okay. Aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Benar.
3: Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
3: boleh Dubai cuy deh.
0: Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Mobil ya.
3: Lu ambil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
2: pelangi.
0: Siapa dia?
2: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi.
2: Harus kalian cari kalau kita nggak bisa jawab berapa poin kalian.
3: Oh gitu.
2: Kita
3: diatur ya.
0: Berarti
2: kita satu ya.
0: Oke, satu. Boleh.
3: Wah, wow, tadi salah nih pertanyaan gue pengapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
3: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Bingung nih.
3: Ding. Satu, dua, tiga.
2: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
3: Punya apa?
2: Lampu kuning
3: jus ilusi. Waduh, bisa ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
2: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
3: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
3: Gampang banget ini. Ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak. Biar jendela.
4: Ya udah, ada mochi keluar ini.
2: Lagi-lagi.
0: Yang
2: susah
0: nih.
2: Yang susah dong.
0: Ya. Yang susah.
4: Aduh.
0: Scene 30 kos.
4: Matematika. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Wow. Setuju, setuju, setuju ya.
2: Lagi hot mat,
3: iya.
2: Lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit
3: yang
2: sweat
3: gitu ya.
1: Oke. Okay. Itu dia ya, benar, jadi kalau misalnya benar. Lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya
1: Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Di Jakarta,
0: di Jakarta juga ya?
1: Di Jakut. Oke.
0: Okay. Oke.
1: Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepian-sepian. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official.
0: Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Okay. Ada nama lagi? Annabelle?
4: Udah
1: cukup ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sabar mochi sih.
4: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aidit sama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

Pembangunan daerah ke depan membutuhkan kerjasama yang kuat, disiplin yang tinggi, serta birokrasi yang solid dan profesional. Hal tersebut disampaikan Bupati Mikael Tungari saat melantik pejabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin 2 Juni 2026. Selain itu, Taman Prodo, semangat kebersamaan, loyalitas terhadap tugas dan komitmen pelayanan masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menjadikan pelantikan pejabat sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintah yang efektif. Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, Teman Pro 2 setelah sebelumnya dijadwalkan pekerjaan perbaikan jaringan kabel optik Palaparing hingga 2 Juni 2026 kini diperpanjang. Proses pemulihan jaringan kabel serat optik segmen Tahuna Belongwane resmi diperpanjang hingga 6 Juni 2026. Perpanjangan target ini diumumkan langsung oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital. Berdasarkan evaluasi tim teknis di lapangan, penyesuaian atau penambahan durasi waktu dilakukan akibat beberapa kendala non-teknis. Faktor utama yang memperlambat proses pengerjaan adalah kondisi perairan sekitar Tahuna yang diwarnai angin dan cuaca cukup kuat serta kondisi dasar laut yang berbatu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kepulauan Sangih, Ronald Lumiu, menjelaskan terkait progres pekerjaan yang dilakukan pihak bakti tersebut.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Perodo secara berturut-turut untuk ke-12 kalinya. Pemkab Sangih sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian. Dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Prestasi membanggakan yang ditorehkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangih di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sebuah capaian bergengsi yang menjadi simbol kuat atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bupati Sangihe Mikael Tungari mengatakan bahwa capaian ini bukan sekedar penghargaan administratif semata, tetapi menjadi bukti nyata bahwa kelola pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus bergerak ke arah yang lebih baik.
1: Info Pro 2.
0: Demikian info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Rabu 3 Juni 2026 dan selamat malam.

0: kehidupan terbaikkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 33 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan Ami hadirkan satu lagu daerah dari program Aktif ke ruang dengar kamu, Teman Prodo. Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan Teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan judul lagu La Vita Ebella dari Rival Himran. Tetap stay tune di 92 FM, Teman Terbaik Kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
0: Aku Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa kita dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Edisi hari ini teman Prodo, hari Rabu di tanggal 3 Juni 2020. Dan buat kamu yang mau bergabung di jaga malam kali ini, Abi tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan lagunya Isyana Sarasvati dengan hari ini teman Prodo, mengawali jumpa kita di jaga malam.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: tapi cuma seperti ada apa ya?
1: Nah, aku tetap gak cukup nyanyi ya. Benar tuh apa eh?
0: Kamu lagi dokter ya? Tapi belum sangat ke anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini cinta semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis kancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Gatin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
3: Wah, wow, lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, ini jangan bonongan kriyan, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang? Maamin yang jeruaya ya, mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Satu.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman Pro 2. Dan sekali lagi buat kamu yang mau bergabung buat ngobrol atau cerita tentang pengalaman kamu, teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp di 0822177737 atau juga bisa di line telepon 0812550338772. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, Yufi Endundo dengan Bunga Jiwaku hadir ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Pod Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Tanaman rambat pada pergola atau dinding dapat mengurangi panas di dalam rumah, sehingga mengurangi konsumsi listrik untuk pendingin ruangan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 50 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan 10 menit lagi waktu kita dijaga malam edisi hari ini. Buat kamu yang masih mau bergabung, teman Produ, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam edisi hari ini. So teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung ya di kesempatan siar hari ini. Masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu di program acara Jazz Musik hingga pukul 23 lebih 56 menit.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kan mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Prodo dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahunnya untuk membawakan acara siarannya di hari Kamis 4 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman produser saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman-teman Radua. Inilah Radio Republik Indonesia tahun 2022 kembali berada di udara untuk bahkan acara siaran hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pradua, saya Selestri yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi, salam bahagia teman peraduan dimanapun kamu berada. Kembali bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini teman peraduan, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Selamat pagi, selamat lahiran baru, aktivitas yang baru di hari ini teman peraduan. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu di hari ini, semoga semuanya bisa dikerjakan dengan baik, ada yang menghasilkan yang terbaik, yang pasti sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya. Di hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan jangan lupa bersyukur teman peradua, karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kumpul bersama orang-orang terkasih, masih bisa melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini, yang pasti semua adalah anugerah Tuhan untuk kita ya teman peradua. Dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Semoga hari yang kamu selalu menyenangkan teman peradua. Oke teman peradua, pagi ini mengawali kebersamaan kita, Kak Aci hadirkan beberapa lagu mengisi jazz musik teman peradua. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi untuk pada pagi ini, sekali lagi selamat pagi, selamat mulai hari yang baru, aktivitas yang baru juga di hari ini, apapun yang menjadi tanggung jawab kamu, semua berjalan dengan lancar.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambat. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.
2: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ada tikungan, dan ada belokan. Mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaanmu tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apapun yang kita miliki, dimanapun kita berada, pasti kita dapat melewati apapun di dalam Tuhan. Kita yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi siapapun. Tuhan itu dekat.

0: Info Pro 2. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 pagi ini selengkapnya bersama KJ.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, tentang ada pembangunan daerah ke depan membutuhkan kerjasama yang kuat, disiplin yang tinggi, serta birokrasi yang solid dan profesional. Hal tersebut disampaikan Bupati Michael Tengari saat melantik pejabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin tanggal 2 Juni 2026. Selain itu, semangat kebersamaan, loyalitas terhadap tugas dan komitmen pelayanan masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menjadikan pelantikan pejabat daerah sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mengakhiri sambutannya, Bupati Michael Tengari mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan semangat melayani. Ia juga memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh jajaran pemerintah diberikan kekuatan, hikmat, dan kemampuan dalam melanjutkan pengabdian bagi daerah dan masyarakat Kepulauan Sangihe.

Informasi yang berikut teman Pro 2, Pendeta Markus Harikantang membaca firman Tuhan di acara Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tahuna dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-11 membahas tentang menjaga, berjaga-jaga. Dari firman ini ia mengangkat tak tema awasan tentang kedatangan Tuhan. Pendeta Markus menjelaskan tentang kedatangan Kristus adalah rahasia dan penting untuk orang percaya untuk berjaga-jaga. Dalam Yohanes 14, Yesus berbicara tentang etika ia pergi kepada Bapa, ia akan menyediakan tempat bagi orang percaya. Satu pesan yang penting kata Pendeta Markus adalah ia akan datang kembali. Hubungan dengan kedatangan Tuhan kembali, terlalu banyak penafsir memprediksi tahun kedatangan Tuhan. Kata Pendeta Markus, Yesus coba menjelaskan bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan tidak ada orang yang tahu. Dalam cerita ini, Paulus mencoba berbicara pada jemaat di Tesalonika tentang orang yang berduka dan bagaimana mempersiapkan diri waktu Kristus datang. Dijelaskannya, Paulus juga berbicara agar umat Tuhan berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan adalah hal pasti, tapi tidak diketahui oleh semua orang, dan ia memberi peringatan bahwa kedatangannya ibarat pencuri yang datang di malam hari. Untuk menghadapi kedatangan Tuhan sebagai orang percaya, firman Tuhan menjelaskan suatu pengecualian yang menjadi harapan sekaligus awasan. Sebagai anak Tuhan, jangan hidup dalam kegelapan, harus menjadi anak-anak terang dan hidup sebagai anak-anak siang. Ia mengatakan, terkadang anak Tuhan secara tidak sadar dibuai oleh keadaan yang aman dan tanpa masalah, tapi firman Tuhan mengingatkan seharusnya tetap berjaga-jaga.

0: Informasi yang terakhir, Taman Pradua Sektor Pariwisata Sulawesi Utara Sulut mencatat pergeseran tren pada April 2026. Wisatawan mancanegara Wisman asal Tiongkok kembali mendominasi kunjungan ke Sulawesi Utara, menggeser posisi Korea Selatan yang sempat memimpin pada bulan sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sulut Wat Tekhi menyampaikan bahwa total kunjungan wisman yang masuk secara langsung ke Sulut pada April 2026 mencapai 9.006 kunjungan. Angka ini melandai sebesar 21,8% dibanding bulan Maret lalu. Secara bulanan, tren kunjungan turis Tiongkok tumbuh positif 2,68%, sementara Korea Selatan merosot 13,56%. Wattekhi mengindikasikan adanya pengaruh eksternal di balik pergeseran peta pasar turis asing ini. Meski melandai secara pelanan, jika dibandingkan April 2025, total wisman ke Sulut tetap melonjak tajam hingga 120,14%. Penurunan volume wisman merimbas pada pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus, yang tercatat sebanyak 1,21 juta perjalanan atau turun 6,32% secara bulanan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi performa akomodasi di Sulut, tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang berada di angka 44,12%, sedangkan TPK hotel non bintang terkoreksi ke angka 27,59%. Di sektor transportasi, aktivitas angkutan udara dan laut kompak melandai. Jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional yang menggunakan jasa bandara pada April lalu tercatat mencapai 141,49 ribu orang. Hal serupa terjadi pada angkutan laut, di mana sejumlah kunjungan kapal turun 6,74% secara bulanan dengan total 955 unit kapal. Di akhir pemaparannya, Wattekhi turut mengingatkan publik mengenai agenda besar nasional yang tengah disiapkan oleh instansi. Demikian info Pro 2 pagi ini, terima kasih dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Tahun Pro 2 dimanapun kamu berada, kita dengerin dulu Akselerasi Kreatif Musik atau Aktif Teman Pro 2. Dan Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kita pagi ini dengerin lagu dari daerah Palu nih, Teman Pro 2. Ada The Box dengan lagunya Tadulako.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitab.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92 Miguel Samanda terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi untuk kami yang saat ini yang baru saja mendengarkan Pro 2 tahun ya di frekuensi 92 Miguel. Selamat Pro 2. Chef Joko Priyono membuktikan bahwa ketekunan dan kecintaan terhadap dunia kuliner mampu membuka jalan menuju panggung internasional. Pria kelahiran Sungai Penuh tahun 1988 yang berdomisili di Kota Padang, Sumatera Barat, bersuku Melayu ini berhasil lolos seleksi dan diterima bekerja di Hotel Hilton Niseko Village, Hokkaido, Jepang. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi putra Minang yang telah mengabdikan dirinya di dunia kuliner sejak tahun 2006. Joko merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Ia lahir dari pasangan A. Somad almarhum dan Nur Hayati, seorang ibu rumah tangga yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap perjalanan karirnya. Lulusan SMA Negeri 6 Padang ini mengaku sejak awal memang memilih dunia kuliner sebagai jalan hidupnya dan terus menekuni profesi tersebut hingga saat ini. Selain berkiprah sebagai chef, sejak tahun 2025 Joko juga aktif sebagai konsultan kafe restoran hingga berbagai program pengembangan usaha kuliner. Pengalaman panjang yang dimilikinya membuat dirinya dipercaya membantu berbagai pelaku usaha dalam mengembangkan konsep bisnis dan kualitas produk makanan yang mereka sajikan kepada masyarakat. Joko menjelaskan cerita menarik perihal namanya melalui acara apresiasi budaya Minangkabau Minang Bakabah Lamak di Danga di RRI Perempat Jakarta melalui sambungan telepon Rabu 8 Juni 2020. Rabu 3 Juni 2026. Menurut Joko, perkembangan kuliner Indonesia saat ini berlangsung sangat pesat. Namun di balik kemajuan tersebut, ia melihat adanya tantangan besar, yakni semakin berkurangnya perhatian terhadap kuliner tradisional. Ia menilai tren makanan modern seperti Western food, Japanese food, dan Korean food memang terus berkembang, tetapi kekayaan kuliner Nusantara tidak boleh ditinggalkan. Baginya, makanan tradisional merupakan bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal yang harus dijaga keberlangsungannya. Informasi ini, teman Pro 2, bisa kamu baca di website rri.co.id.

Inspirational Story.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit, karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: 92 Mega sama terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi untuk apa ya saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahun. Selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siar hari ini, teman Pro 2, di hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Apa kabar di hari ini? Semoga semuanya pada sehat-sehat, teman Pro 2. Dan enjoy, semangat dengan cuaca yang begitu bersahabat hari ini. Jadi semua aktivitas semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan sesuai apa yang Anda harapkan, teman Pro 2. Oke, semuanya pagi ini kami masih hadir.

pembangunan kota yang lebih tangguh dan adaptif. Nah, Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menyebut bahwa dalam penyelenggaraan yang ketiga ini, JFF menghadirkan JFF for Kids, yaitu program edukasi yang mengenalkan isu perkotaan kepada anak-anak. Nah, program ini digelar dengan menggandeng Visinema dan Rekosistem, serta menghadirkan karakter populer seperti Jumbo, Nusa, Harara, dan Pelangi di Mars. Nah, demikian disampaikan oleh Atika dalam konferensi pers JFF 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 3 Juni 2026 Rabu kemarin ya. Informasi lengkapnya teman Bro 2 bisa kamu akses di website rri.co.id.

0: apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman-teman di mana pun kamu berada, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 timnas telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, setiap tim mendaftarkan 26 pemainnya sesuai regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat 1.248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Nah, teman Pradua, selain itu FIFA juga menyebut pengumuman skuad final sebagai salah satu momen penting menjelang kick-off turnamen yang tinggal menghitung hari. FIFA menilai edisi 2026 akan menjadi tonggak baru sepak bola dunia karena melibatkan lebih banyak negara, pemain, dan supporter dibandingkan edisi sebelumnya. FIFA sebelumnya menetapkan batas akhir penyerahan skuad final menjelang dimulainya turnamen. Nah, seluruh daftar pemain kini telah tersedia melalui kanal resmi FIFA. Hal itu menjadi acuan bagi setiap negara peserta dalam menghadapi kompetisi 4 tahunan itu. Nah, Piala Dunia 2026 Taman Pro 2 akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara, meningkat dari 32 negara pada edisi sebelumnya. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Nah, dengan skuad resmi yang telah dikonfirmasi, persiapan seluruh tim kini memasuki tahap akhir menjelang kick-off turnamen. Kick-off menjadi yang dinantikan jutaan penggemar sepak bola dunia seluruh dunia. Nah, kamu pasti sudah punya jagoan sendiri, teman Pro 2. Kita nantikan bagaimana performa mereka nantinya di Piala Dunia 2026 yang tinggal beberapa hari lagi, teman Pro 2. Tepatnya pada tanggal 11 Juni 2026.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
1: 92 MHz, RRI Prodi FM Tahuna, suara kreativitas.
2: Teman Pradua, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon meluncurkan antologi puisi Mimpi-Mimpi Yang Kupelihara. Nah, buku tersebut merupakan kumpulan puisi yang merekam perjalanan kreatifnya sejak masa anak-anak, remaja hingga awal menjadi mahasiswa. Nah, yang menjelaskan teman Pradua bahwa kumpulan puisi ini memuat beragam tema yang merefleksikan pengalaman personal dan kenangan masa kecil. Adapun kegelisahan intelektual, kecintaan pada alam hingga renungan sosial yang mulai tumbuh pada masa pembentukan karakter. Ia menegaskan bahwa puisi ini merupakan medium sastra yang penting dalam membangun peradaban dan memperkuat identitas budaya bangsa. Karya sastra tidak hanya menjadi ruang ekspresi kreatif, tetapi juga sarana untuk merekam memori kolektif dan memperluas wawasan kemanusiaan. Nah, ia berharap teman Pradua, penerbitan buku ini dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih dekat dengan dunia sastra, serta menjadikan menulis sebagai ruang ekspresi dan refleksi diri. Informasi ini teman Pradua diakses oleh website rri.co.id.

0: จะเป๊ะไม่งิบอ่ะ
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.